0: Entendi. Yan, eno, temu, tino ekonomi ta anggota cunya ta, MacPherson ngah di departemen dan aki pria kengen, mu, nak i atasan ta ta, ebori si kiri wan, kiri kisi o na ana aka kwa kajau hese ko angkara hatang ta ustadi Tesalonike. Si we nuar da ani ani musim jangan kan kena kita tiada ni status ori u Castro status u nuar tuves ani Thessalonike si kim kau sana kan kerja u media Ona aga aga tu asinu dia unta uji anta kena kita karatim sama aga sih kita ku tete dem nutan karati asib diri ku kai aga guna muka itu he sama tahun elf am ska FM u tahun tes tak bana aku mungkin
1: 5 menit lagi tahun ni hake XKFM yang he ahana mungkin umi fratu manggombo lisa kita afisa lay yang he kiwa tapurung wa ko he kunam strat isi si ki tau gen la kya ke a ke du ta tapurung mandak ngan ngan de ke do ngui ta ke

0: kwani dikanga kwa dewe swani za tamio kwa seko peko peko acha tu yange kana kwa keke ya bora chwele ya gara na ngawa kwa tu je kwe ya kwa kwa seko ritmo je jebende je mode a ki bora si kwa kwa kapio ro kare tabe guana mkatini tu yange kana kapio ro chama atam siki ya kwe tamia kwa kibeki ya kade si yako musa cheers galaxy z player tuma kwa kwe season number 26 kwa tema chika paro kwa mode kwa ni ya kama ni tu tage ya kwa kwa kwe chama kia kande si yako kade kwa si player tuma ete marugano khay ki bore ete marugano bore pere ko go khay karana ite kara tsam sik ties galaxy z player ete marugano aso wa tuito singe ko bore kere tik minute so tak de apa wanam ka no to no to ete marugano ga ka pa jabe ete marugano je ka enza kwe kap kara kwa cha ete maro tiki kache SABC sport
1: Yaman ke Cape Town what a challenge ko antere ko tsabunge ko gachi gange 00 ge 10 minutes on you Don Tears Galaxy 7 points ke kwa Richmond Ladies Monkey 3 points ke ibola tere ba tsabunge ko kwa So came kwa to draw the challenge gachi ko sunge mutsi motla ke na kwa 443 ke kuchiwa Ita kala mo tere ba tsabunge ko Richmond Ladies Monkey 433 ibola tere ba tsabunge ko kwa friki ka nna tere kucho ye kwa tere ba tsabunge ko kwa ri nga thoke kwa tere tshikase bula tang hwara tshela kama kwa Solomon Mtlango Stadium ye kwa tere ba tsabunge ko kwa manga friki ka nna tere kucho ye tshikwa Richmond Ladies ka ni tere ba tsabunge ko kwa tshikase ana kia kuna tia tere kia kuna ba tsabunge ko kwa mini tanteke ye kwa tere ba tsabunge ko kwa manga bula tang hwara kucho atle kwa tere ba tsabunge ko kwa Iwa ke kwantere masunge ya finita changa ke kwatu twa chala ke kwantere batsamunge ku kwata ngwara kletsho ka chenyo kipa kare kwa ma ama anya wa bola tere batsamunge ku kwata ngwara kletsho bloga tsi tsi eskole tsi kare kuna lesa ko tsi number 6 he kwantere batsamunge ku kwara mange pole tri ke kwa ikeng wa chere ngwara kletsho ka throw in ke kwantere batsamunge ku kwata Richmond penne tsika se bola tsi drone jana kama go Now Hollywood Pets, Super League Monkey, Masanto Wana, Ladies, my Ibola Magina, and Kwakwa Gat, 3AK, Kumangi, Vinny Muntane, Yelabola Fury Visi, Higi Kwantre, but some Kokwa, that's 12 points in Gate at Swa, Kupa Belt, FC, 9 points, Kwantre, but some Gate Kwakwa, She's going to Dink, Kawai Kuli, the other play, Kitara, but some Kwakwa, Monga, Tenyo, Kipa, and what a Kitsoka, Agi Kwantre, but some Kwakwa, which is not. Richmond ladies play kani tere wa tsamu ko mangi bola tsinga tere kwa number 22 ke kwa ana mangi bola tere chela angwara ke choka tere wa tsamu ko bola ko tsinga ka ngum na tere to men tsinga na ba 15 ke kwa tangwara ko to men tsinga o tsha bola rapasi mangi bola tere ke kwa tene lady kuna tangwara tangwa ke kani tere wa tsamu ko kwa tsoka ka bola tangwa ko tsi bola ko pasi na tsanga kuna tene tsika sunge bola ma akka ke dana akwa kwa Kau pun mukaan cene, cie skolik siapa cene, baca nukul kau lepas zahot. Aku dah cukup ya pada kau cene, dega cintu kau. Kau lihat aku dah duduk cie sentuh lain kene. Cinta sih dah ngwara cah awung aku boleh terima cene, baca nukul cie cah lain kene. Aku nggak boleh dah ngwara, aku cah baca cinta sih dia setelan bos. Ladies mangi boleh tak firi kedekku. Jadi kula pun sih kau cene, baca nukul kau. Lulus wakal firi kau cene, drop kulai cene. Jadi cene kulai baca nukul kau kau mangi boleh terus terus nak kau kau. Diplom ladies kau kuli. E tripene tene batsa mo kwa to bo bola ka trida e ke ne fina cha i bola ka ke kwa kora mangi bola tang kwa ra ko chiko ke cho tse kwa tere batsa mo kwa tu de ko chiko tia ma ni en tene ke kwa tere batsa mo kwa dia kwa kwa bola ko tang kwa ra kwa ti ko tu bola da hanna ki bo ke kwa tere batsa mo kwa na ba 16 de kwa tenio kabia chimana awana bola ko tang kwa ra ke cho ka kwa ngona ko si chimana Vertrei che quanto rebatsam che col quanto le con mangue vole bloga che ci con tiesco le ladies watene in chong no rebatsam che col quanto con vole dan guarda che ciò e che quanto rebatsam che con mangue vole ma che den a qua qua che cane ci si due che den i bola che ti vina rebatsam che col quanto da sentis Galaxy Queens mangue vole tenancela che quanto rebatsam che col quanto con e che den UW Sigi kuang terbaca nungku kau tu serok ya. Ibu la neki dengan mai kini terbaca nungku kau ramangi ibu la krisi. Kini sila kasih dengi. Sunyi sila nuka kini kutlas aku terbaca nungku kau sa bulan neki dengan kau kau. Lazia rasa kini kuge tuge August. Baca nungku kau tu desan fafan tu nak mangke. Jazz Galaxy Queens yang umma Richmond ladies ke 10. Ya ibu la nanti terbaca nungku kau kau sa bulan krisi. Tutu dah sila kamu kau sa langsung. Maka kini nak kau kau. Kasih nungku kau guna. Jadi cuit awan nak bulan tanggul aku cium ha. Hamba dah ini kau akan tercapai lagi kau antara mana? Inhora akan tercapai lagi antara baca muka kuat selain kini kau mungkin boleh tanghora. Ia lagi kau antara si cacing mana? Hamba ni antara kau. Anghora akuat juga lagi apa sih aguna? Kau kena boleh tanghora akhirnya awal antara baca muka kau mungkin boleh tanghora akan tercapai. Ini kau antara. Which one ladies watch antara baca muka kau mungkin boleh. Kau tu terus lagi kamu gak cikgu langsung. Paling kau boleh duduk cia tanghora akan tercapai. Iku antara macam tu, aku kotor tu le bola tenis lagi amat eh. Ye gate kau, spring gate kau tenis kat situ sengge fikir World Cup macam cuma gate kau tenis buat sama macam tang mana. Channel tang aku yang cuma lagi dah. Waktu aku tenis, masa spring krisi noha. Ye duit tu lagi aku antara macam tu, aku. So kat situ sengge round of 16 kani kuna, tiada kani. Mangke Brazil tang mana we tenis. Cuma kumangga sudah sengit, biar kumangga Mexico sa England dia kuka kuitane, Paraguay sa France, sana ikut teri wacan kuka France mumai ke 1-0, wacan Napoli ke kuka kuar mangke, ike ke ekam aku nanti wacan kuka mangga bola tanghuara, angkua kuka mige kuang, pulang huara tane, kuka kuka mige kuang teri wacan kuka mangga, makake dan aku kuka, ego nanti wacan mige kuka kuar bola tanghuara, hangat era kucio. Anghora aku cuit, saya buat cikgu anggar Richmond. Ladies, saya bukan ni. Kan si Tom kau kena cintai anghora, buat cuit aku pasti nak tang.

0: Ku kar ka khara khazi ki peki. TS Galaxy G, sorry, Rizmond Z, bore temane kanu. Rizmond Z, kara kara tebe neki, ki an kan koro kai tema kui yenge kara kara keke ka bora kamso iki. Bora yenge ko temane kan kreko kara ha. Temane kan nye khan tuen na khamunite so tage te ha guanam ka temane noto noto. Cheki kare nye ka bora ti jazere ka zono. Riko liks mali tida temane kan tese te uki nama TS Galaxy. Kako bora kaskas ka tese de yamsa dirska. Jagon kamsi ka guanam ka tese da kukwa kwa temane kan te der ta khamunite so tage ya hara guanam ka noto noto. Nye cheki kare SABC Sport.
1: Ya bangke kentang kwa kwa komedia tak benita chuan ngantan na siro siro ke kwa ngantane chitka sanga bing kwa di kya guna e kwa ngantane mongki number 35 sa chitsi number 9 man ke klamine sap kwa di kya chi kwa ngka respond ladies kwa kane kansin kong kwa kwa kuna daga chan kwa tane a chitka sanga bula matka kya dana kwa kwa seleng tinga ingwa da aku tui bale rako pasi chitka kwa kuna tere wachar kwa kwa mangka respond ladies kwa kuna tane kosu chingana utia pula da hanna chinga koli kuna dela atenko tere batsa ngi khalko homba number 28 kotse manke ya pula tani chala kabo gwe koli kuna pula ndugo chala so chingana utia pula ro pasi kla ki pawge kwa tini wa tene batsa ngi khalko dan khwala kali chia pula ki kwa lala chingana number 5 ke kwa kwa tin juba ga pasi ya kuna tere batsa ngi kwa manke ingwara cho apasi ngwa kwe kwa kungoi pula dan khwara au chala tere batsa ngi khalko ga chingana yang tinggal John Mangke itu yang kita mungkin kuah Richmond United Mangke 2 ke kuah Chipclof Ladies kia 1 ke ibulan na terima sang mungkin kuah Twitter ibulan ni mungkin kita ni kuah kita ni gude kita ni mungkin aku papials ke sorry aku papials we mungkin ke 3-1 kuah si ibulan ke kuah kuah terima sang mungkin kuah mungkin tahu mah akhirnya na aku kuah terima sang mungkin kuah kuah mungkin boleh tanghua ada akhir show yang saya kuah Inchok na bolet terbaca ngul kuat rawin ke kuang. Kali kuna bolet dulu kacia. Angkuar kecokan na cingan aku cie dah na jasa nama lain ke kuang. Cie, cie na aku cie bolet han nam cuma ke apa sahuna. Angkuar kecok cie bolet lain kuna. Angge bolet kuat dulu jala ke seperti cie. Aku aku kah gue terbaca ngul kuat mangge satu angkuar. Aku dah angul itu gue. Ke kuang terbaca ngul kuat mangge bolet dulu jala ke kuang ngasenge. Tadi cie ke kuang. Inhora chong ngai bola tene na bola mangke masanto wana ladies firige kwa UWC kya zero stelis wa kai kete mu to firige na kuna mangke stelambos ladies mangke zero ge kwa deep club ladies a two result a kai wa kai tere bata mu kwa inhora ko chit atka kuna tene kwa kuna bola dangu tuira mangke kipe kau ge kwa kwa chit lesa ho ge kwa tere bata mu ge kwa kwa mangke bola chingana Ingwa da aku tuwit apa sangat kau guna jin mangge boleh jenis cila. Heku antara baca mangge kau kau mangge boleh tangguar akhir cut eh. Jika se referee cung ia cung tene. Heku antara baca mangge kau kau mangge boleh tangguar dah. Kau aku me. Kau aku ngobi boleh tangguar dah akhir dah. Aku cila terbaca mangge kau kau mangge kau yang kau lagi aku cikwa. Mang cinci mangge dah nak kau kuasa cewa kau mangku. Pertanyaan tiar tak heku cikwa Richmond. Ladies, I can't tell you what it's got, sir. Go tell about something, get what I'm getting. Pull a market and a cook, I'm at Twisat and Clover, tell about something, get cook. So I quag a tennis seller. Out as Abula Market and a cook. Tiana, Chingana. Tiana, I'm trained there like a quant defender, can you go a position? I'll get a tennis. I'll soon Abula Market and a cook. I'm what I click show. Hekagi kwan terbaca mungge kwa kwa. Jika sungguh selamat untuk bu stadium ke kwa. Kwa tu terus jalan terbaca mungge kwa kwa mungge. Jadi kalau ke kwan terbaca mungge kwa kwa. Yang kwa rata boleh kwa.

yang kerak dah cemen gol bora. GS Galaxy Jin, tahu gembira aku sedang yang ada cemen gol kerja kian kian tua je. Kerja apa sih kerak dah cemen jadi nama 28 cemen gol bagi. Engkau kerak sama sebagai Richmond dia aku tiada kerak dah bora cemen gol anu. Seven der tak menitio kagi cia kata. Gua nam kak noto noto. GS Galaxy Jin noto. Richmond Jin noto. Gua nam kak ikang kak kata beti cemen gol anu.

kalau kaki aku borat cemer kuanu. Dia segelak di Richmond di yang tu ya aku kara kada kam so aku borat cemer lentas gie aku borat cemer kenza kian kuace. Richmond di gua nam katin, ah tak kau mana giam tak aku kara kuace. Tu ya kau kara kara kau kara borat cemer aku out aku kara Richmond di aku kara giam giam aku kara kara kam so aku. Kau aku borat aku sana aku ya kuace. Richmond di gua nam kan ah tak mana giam tak kara kara cemer kuanu. Dia segelak di Jason nam 11 cemer aku nak kaita ma singgie tu out aku kara kam so aku borat. Ni akan datang menitik tagih dia kata Richmond is giam kana di bora kaparo kin Richmond is di tema de kanu dia segelak zing iyang ge kara kada bora cheman kan na za bora zing ge kelainya ko kan giam za kara kha cemo de kan gua nam kan no tena de kam spani sa tema de kan sego be ko de kan ko dia segelak zing no cho Richmond is khazi tema.

raja. Do yang ye gara gara dia maro kanik ek ek apa rak tamso ki. Siapa nak menitio tu dia orang dia mana nak menitio gaji ek ek ulko ko ayah ko. Gua nak kaji nu. Hamba hai dia mana gara nak ayah ko dia mana cheers gelis di gua nak kaji. Do yang ye gara tamso ko hamba si di gua nak mak ek ek tamko tu dia mana resmon dia mana gara nak nama for tam gara kaji. Kipen outer gara dia maro kan dia gelis dia. Refill gua waktu atang zatama. Kipen dia maro kan outer ko abore. Jema rekan Hollywood bed super lit. Kau borat dia sedar iya mesen aku tak. Kau si kata kata dia sedar je. Kau ulkar dekang hati jema rekan. Dia segala kata iya muka ber iya je. Kau tengah kata kata. Gua nampak risimon di sini nucu. Kau kata kata kata si iya si kata jema rekan. Jema rekan dia kering asing. Kau borat jema rekan Jazari, kasanu, rikolix malit dia cemar ganca. Gua nak katin letas ngiye kaca. Kapioro treat dia mera cemar dekano. Support anak cemar saya kerja nak aku kata cemar dekano DS galaxy guna. Tukaran mati, kena spani, kena ak enza apa siapa mana kau aku siapa kerana mati. Cemar dekano DS galaxy ko seven, sorry, DS galaxy 7 point dia cemar naha. Si bore azi tiemwa dekwa na wina tenu kazi 3 pointi eki hawa na go tiemwa dekwa na 10 pointi ka tiemwa ukwa kwa angoro go tiemwa dekwa na

Geborat cemar gan kapro kata. Firin siapa cak menitia utak itu ya kata. Nicole, Nicole si cik borat cemar kanu, kau net yes gelak

0: Çıtkasın gibi panı firmin tutan tiyem akya kuantane. Yıkmayı kanı tere basalım gey kuakua. Atko tere basalım gey kuakua çıkan gey nuvesa. Brazil, run of 16, atko tla kuay tiyem tuva tere basalım gey kuakua. Angi pulan tüm tırtın nantane. Atko otulu pulan na. Tu tere basalım gey kuakua. Angkara bocil nak kangkuna terbaca mengge kuat kuat. Tidak pasti mengge. Offside kekuang. Offside kekuang terbaca mengge kuat kuat sengge. Tiada koleksi ladies. Mengge bola kuat itu terus jalan kekuang tane. Nikole mengge pasing hukam aku ina. So bola tangkia offside kekuang. 3 minit yang kau kekuang. Bola kau 3 kekuang terbaca mengge kuat kuat mengge cici gak guna. Tenegi Kwaachi, this is number 26, Nekthi. Tapala, Nekthi, Tere Watanu, Gekwa, Motau, Nekwa, Watane. Msiwa, Nekwa, Gekwa, number 24, Noke, Nekthi, Tere Watanu, Gekwa, Kwa. Jinjigeha, Wekeago, Chikwa, Nge. Richmond, United, Ekani, Tere Watanu, Gekwa, Kwa. Sito mana awak nak pelak kekuan terawan kekuan angkara atletico hekak kekuan terbaca mungkin kuat kuat angkara terang akhir hujan jele boleh terang lesehon nama six kekuan terang sura atlet kekuan terbaca mungkin kuat zaman eh cikang ibu lekak ke kuat kuat 44 kekuan terbaca mungkin kuat mungkin atletico terbaca mungkin kuat kuat Inquire tene ake au chali pula Lady kura bola drugo chia Anchula tapasi ke kwan terebo sangu nge kwa kwa Kali kura bola drugo chia Toki nge bola dungwara Tana ake apasi nge kwa terebo sangu nge kwa kwa Hien minita aku ke kwa Hien minita aku ke kwa Pula ka unfa So tana 1-0 ke kwa TS Galaxy Queens Cho Juan Richmond United Noto Kekuan aku ke Hollywood World Super League. Kau kalau kau aku mungkin XKF mon Norton siapa? Kini kan sah boleh makan ke anak kau kau kau anda ni mungkin. Aku terus baca mungkin kau kau. Kim ni tanghuar kau trio. Tanghuar kau trio ke kau. So mungkin one zero amai kita kau ngau tenet 3 points ke kau. Ya kita one ke kau. TS Galaxy kering orang Richmond tenik de de tamai bola terbaca mungkin kuat kuat kuat terus terus kuat
1: tiap malu kau no ni akan tak tak menit itu kau tiap kata kira menit itu kau mahabur ada yang dia kau kiri sa TS Galaxy di anjika tiap malu kau no one Richmond di tiap malu kau gua nama nota nota boleh ati mutu si kabiore tamak eh tu kiri no TS Galaxy tiap malu kau di he 10 poin dia ke inza awas ya kau kuang go. Nintak minit esok kau kita akan teman kau. 5 minit ya teman kau. Cak nama kau nintak minit ki. 5 minit ya teman kau. Cak nama kau ya. TS Galaxy di teman kau. Di TS Galaxy di respond yang ye ya borak teman kau so ki. Iya harat. TS Galaxy di. Kenza pasi ya kanga harat kamu sugi cuma dukanu. Keke ya kabar ya harat cuma dukanu katin kusi no harat. Rizmat zin out aku harat cuma dukanu. Gie kada cuma dukanu. Harat kamu sugi cuma dukanu yang out yang gie kerja benek tu kanga rizmat kabin zaku kara kaca. Borat cuma dukanu kau kusi no kau ya harat kamu sugi cuma dukanu. Nah.